bersama Hakim bin Hizam bin Badil bin Warqa'. Dan ketika mereka melihat ada tentara, mereka ketakutan. Selesai kutipan. Serangan tiba-tiba ini menjadi motif Abu Sufyan untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan masuk Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu menempatkannya di tempat di mana dia bisa melihat kekuatan kaum muslimin dan banyaknya jumlah mereka agar dia bisa mengabarkan hal itu kepada penduduk Makkah untuk melemahkan kekuatan dan tekad mereka. Diriwayatkan dari Hisham bin Urwah dari ayahnya yang mengatakan bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dalam perjalanan untuk menaklukkan kota Makkah, orang-orang Quraisy mendengar kabar tersebut. Lalu Abu Sufyan bin Harb, Hakim bin Hizam, dan Budail bin Warqa' langsung mencari berita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka terus menyusuri jalan hingga sampai Maruz Zahran. Ternyata di sana mereka melihat perapian seolah-olah perapian Arafah. Abu Sufyan berkomentar, "Apa ini? Sungguh, sudah seperti perapian Arafah saja." Budail bin Warqa' mengatakan, "Itu perapian Bani Amru." Sedang Abu Sufyan mengatakan, "Milik Bani Amru lebih kecil daripada itu." Para penjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat mereka, lalu memburu dan menangkap mereka. Kemudian mereka dibawa ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itulah Abu Sufyan masuk Islam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memobilisasi pasukannya, beliau berkata kepada Al-Abbas, "Tolong Abu Sufyan ditahan di lokasi penambatan unta agar ia bisa melihat kaum muslimin." Lantas Abbas pun menahan Abu Sufyan di sana. Selanjutnya, beberapa kabilah melewati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan batalion demi batalion pasukan berjalan melewati Abu Sufyan. Hadis riwayat Bukhari. Tujuan dari manuver ini telah tercapai sebagaimana dikutip oleh Ibnu Hajar, semoga Allah merahmatinya, dalam Al-Matalibul Aliyah dari Musnad Ishaq bin Rahawai dengan sanadnya dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, bahwa Al-Abbas menahannya di tempat yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kabilah demi kabilah melewati panji-panji mereka, sehingga setiap kali ada panji yang berjalan, mereka bertanya, "Siapakah ini?" Lalu aku menjawab, "Bani Sulaim." Lalu dia menimpali, "Aku tidak ada urusan dengan Bani Sulaim." Lalu ketika ada panji yang lewat lagi, mereka bertanya, "Siapakah mereka?" Lalu aku menjawab, "Bani Muzainah." Lalu dia menimpali, "Aku tidak ada urusan dengan Bani Muzainah." Mereka terus berkata demikian sampai lewat resimen hijau pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat, yang diisi oleh orang-orang Muhajirin dan Ansar. Mereka para kabilah berkata, "Tidak ada seorang pun yang bisa menandingi mereka. Demi Allah, kekuasaan keponakanmu sekarang sudah berubah menjadi sangat besar." Aku berkata, "Celakalah kau wahai Abu Sufyan, ini adalah kenabian." Dia menjawab, "Ya, memang benar." Aku berkata, "Selamatkan kaummu." Lalu dia pergi mendatangi mereka di Mekah dan berteriak sekeras-kerasnya, "Wahai kaum Quraisy, inilah Muhammad. Dia datang membawa pasukan yang tidak bisa kalian tandingi." Lalu berkata, "Barang siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan, maka dia aman." Mereka berkata, "Semoga Allah membunuhmu. Kami tidak butuh rumahmu." Lalu dia berkata, "Barang siapa yang menutup pintu rumahnya, maka dia aman." Ibnu Hajar mengatakan bahwa ini adalah hadis sahih. Ketiga, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mendekati kota Mekah sekitar 22 km setelah Maruz

0: Bahram. Beliau mendirikan kemah bersama pasukannya di sana dan mengorganisir mereka untuk dipersiapkan memasuki kota Mekah. Beliau sallallahu alaihi wasallam membagi pasukan menjadi beberapa batalion, yang mana masing-masing batalion mewakili satu kabilah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat beliau dari kaum Muhajirin dan Ansar berada dalam satu batalion, sebagaimana disebutkan dalam dua hadis sebelumnya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membagi pasukan ini ketika sampai di Makkah. Pasukan sisi kanan dipimpin oleh Khalid bin Walid. Adapun di sisi kiri dipimpin oleh Az-Zubair bin Al-Awwam. Adapun pasukan pejalan kaki dan pasukan yang tidak berbaju besi dipimpin oleh Abu Ubaidah. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di batalion yang lain. Diriwayatkan dari Abdullah bin Rabah bahwa Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, berkata, "Maukah kalian aku beritahu sebuah hadis tentang kalian, wahai kaum Ansar?" Kemudian dia menyebutkan hadis tentang peristiwa penaklukan kota Makkah, lalu berkata, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergerak hingga tiba di Makkah, lalu mengirim Az-Zubair ke salah satu sisi pasukan, Khalid di sisi yang lain, Abu Ubaidah ke Regu Al-Husar,
1: yakni pasukan yang tidak berbaju besi.
0: Mereka mengambil jalan di tengah lembah, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam regu pasukan yang lain." Hadis riwayat Muslim.
1: Dalam riwayat lain yang juga diriwayatkan oleh Muslim,
0: "Kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hari penaklukan Makkah. Beliau sallallahu alaihi wasallam menempatkan pasukan di tengah lembah, di mana Khalid bin Walid berada di sisi kanan pasukan, Az-Zubair di sisi kiri, dan Abu Ubaidah bersama pasukan Bayadhiqah atau infanteri. Beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Khalid untuk masuk ke kota Makkah dari jalur bawah, yakni wilayah Al-Misfalah, dan menegakkan panjinya di rumah-rumah yang paling rendah di sana. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Az-Zubair serta pasukan yang bersama mereka masuk dari jalur atas kota Makkah dan memasang panjinya di Al-Hujun. Diriwayatkan dari Hisham bin Urwah dari ayahnya yang berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar panjinya dipusatkan di daerah Al-Hujun. Urwah berkata,
2: "Nafi' bin Jubair bin Mut'i mengabarkan kepadaku dengan mengatakan, aku mendengar Al-Abbas berkata kepada Az-Zubair bin Al-Awwam, 'Wahai Abu Abdillah, disinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Anda untuk mengibarkan panji.' Dia juga berkata, 'Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu memerintahkan Khalid bin Walid agar masuk dari jalur atas kota Makkah dari wilayah Kada, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk dari daerah Kuda. Dua pasukan berkuda Khalid bin Walid terbunuh di hari itu, yakni Hubaysh bin Al-Ash'ar dan Kurzun bin Jabir Al-Fihri.'"
1: Hadis riwayat Bukhari. Al-Hafiz Ibnu Hajar, semoga Allah merahmatinya, berkata bahwa perkataannya, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Khalid bin Walid pada hari itu untuk masuk Makkah dari jalur atas dari daerah Kada," dibaca dengan mat. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk dari daerah Kuda, dibaca pendek. Ini bertentangan dengan hadis-hadis sahih berikut bahwa Khalid masuk dari jalur bawah kota Makkah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jalur atas. Demikian pula Ibnu Ishaq memastikan bahwa Khalid masuk dari jalur bawah kota Makkah
0: dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jalur atas, lalu mendirikan kemah di sana. Musa bin Uqbah meriwayatkan dengan redaksi yang jelas dengan mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Az-Zubair bin Al-Awwam untuk memimpin kaum muhajirin dan pasukan berkuda mereka. Beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk masuk dari Kada, dari sisi atas kota Makkah. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkannya untuk memasang panji di Al-Hujun dan tidak pergi sampai beliau sallallahu alaihi wasallam datang. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengutus Khalid bin Walid untuk memimpin kabilah-kabilah Kuda'ah, Sulaim, dan lain-lain. Beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk masuk dari jalur bawah kota Makkah dan memasang panji di rumah-rumah yang paling bawah. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengutus Sa'ad bin Ubadah memimpin batalion kaum Ansar yang di garis depan ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam menginstruksikan kepada mereka untuk menahan serangan dan tidak berperang kecuali untuk melawan orang yang menyerang mereka. Selesai kutipan dari Fathul Bari. Keempat, meskipun penaklukan kota Makkah dianggap sebagai penaklukan terbesar dan peristiwa monumental dalam sejarah Islam dan umat manusia, hanya saja jumlah korban dalam penaklukan ini tidak lebih dari puluhan orang saja. Al-Hafidh Ibnu Hajar, semoga Allah meridainya, menyatakan bahwa Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa para sahabat Khalid bertemu dengan orang-orang Quraisy, termasuk Suhail bin Amr dan Sofwan bin Umayyah. Mereka berkumpul di Al-Khandamah, suatu tempat di wilayah bawah Makkah, untuk memerangi kaum muslimin. Terjadi bentrok di antara mereka, sehingga salah satu dari pasukan berkuda Khalid, Maslamah bin Al-Mila Al-Juhani terbunuh. Sementara itu, pihak kaum musyrikin berhasil dikalahkan, dan ada 12 atau 13 orang yang terbunuh. Musa bin Uqbah meriwayatkan bahwa Khalid bin Walid bergerak cepat sampai masuk Makkah dari jalur bawah, di mana di sana telah berkumpul Bani Bakr, Bani Al-Harith bin Abdu Manat, sebagian orang-orang dari kabilah Hudzail, dan sejumlah orang Habasyi yang dimintai tolong oleh orang-orang Quraisy. Mereka berperang melawan Khalid, dan dia melakukan perlawanan hingga mereka semua kalah. Dari Bani Bakr ada sekitar 20 orang yang terbunuh. Dari Hudzail adalah 3 atau 4 orang. Bentrok dengan mereka berakhir di Al-Jazurah. Sampai di depan pintu Masjidil Haram, sampai mereka memasuki pemukiman warga, dan sebagian lagi naik ke gunung, sehingga Abu Sufyan berteriak, "Barang siapa yang menutup pintu rumahnya dan menahan tangannya, yakni serangannya, maka dia akan aman." Dia juga mengisahkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat kilatan-kilatan pedang berkata, "Apa ini? Bukankah aku sudah melarang untuk berperang?" Mereka berkata, "Dugaan kami Khalid diserang sehingga terpaksa berperang, karena tidak punya pilihan selain berperang." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya setelah menenangkan Khalid bin Walid, "Mengapa kamu berperang padahal aku sudah melarang kamu berperang?" Dia mengatakan, "Mereka memulai duluan memerangi kami dan menodongkan senjata ke arah kami. Aku sudah menahan tanganku sekuat tenaga." Beliau sallallahu alaihi wasallam lalu bersabda, "Kehendak Allah lebih baik." Ibnu Sa'ad menyebutkan bahwa jumlah korban dari pihak kafir ada 24 orang. Adapun dari kabilah Hudzail secara khusus ada 4 orang. Ada yang mengatakan bahwa korban jiwa dari pihak mereka ada 13 orang. Selesai kutipan dari Fathul Bari. Sedikitnya korban jiwa jika dibandingkan dengan besarnya peristiwa penaklukan ini, maka ada 3 faktor. Faktor pertama, bahwa manuver militer yang dijalankan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai persiapan, kerahasiaan untuk menuju ke Makkah. Dan semua yang disebutkan sebelumnya, semua itu dengan takdir Allah memberi dampak yang besar dalam memasukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang Makkah dan menggembosi semangat perang mereka. Sehingga hanya sedikit dari mereka yang berani bangkit untuk berperang. Selain itu, kedatangan tiba-tiba ini membuat mereka tidak sempat bersiap untuk berperang. Faktor kedua adalah faktor keagungan dan kesucian tempat terjadinya peperangan ini, yaitu Masjidil Haram di kota Makkah. Hal ini tentu menjadi faktor pendorong bagi umat Islam untuk sebisa mungkin menahan pedang mereka. Sebab itulah ketika Sa'ad bin Ubadah berkata,
3: "Wahai Abu Sufyan, hari ini adalah hari perang besar. Hari ini Ka'bah akan dihalalkan."
0: Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati Abu Sufyan, dia berkata,
3: "Tahukah kamu apa yang dikatakan Sa'ad bin Ubadah?"
0: Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab,
3: "Apa yang dia katakan?"
0: Dia berkata,
3: "Dia berkata begini dan begitu."
0: Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab,
3: "Sa'ad keliru. Justru ini adalah hari di mana Allah memuliakan Ka'bah dan hari di mana Ka'bah akan ditutupi, yakni dilindungi."
0: Hadis riwayat Bukhari. Setelah penaklukan ini, beliau tidak memberikan izin untuk melakukan balas dendam kecuali kepada Bani Khuza'ah. Untuk melakukan balas dendam kepada Bani Bakar pun beliau sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan izin kepada mereka kecuali hanya di siang hari hingga waktu asar pada hari penaklukan kota Mekah itu. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk berhenti membunuhi mereka. Diriwayatkan dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya yang berkata bahwa ketika Makkah ditaklukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda,
3: "Tahan senjata kalian kecuali kabilah Khuza'ah terhadap Bani Bakar."
0: Beliau memberi izin kepada mereka hingga beliau melaksanakan sholat asar. Lalu beliau bersabda,
3: "Tahan senjata kalian."
0: Keesokan harinya, seorang laki-laki dari Khuza'ah bertemu dengan seorang laki-laki dari Bani Bakar di Muzdalifah. Lalu dia membunuhnya. Hal ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas beliau bangkit dan berkhutbah, sementara aku melihat beliau menyandarkan punggung beliau ke Ka'bah. Beliau mengatakan,
3: "Orang yang paling dimusuhi Allah adalah orang yang membunuh seseorang di tanah haram, orang yang membunuh selain pembunuh, atau membunuh karena dendam di masa jahiliyah."
0: Hadis riwayat Ahmad dalam Al-Musnad dan dinilai hasan oleh para muhaqqiq kitab Al-Musnad. Faktor ketiga, welas asih Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap manusia dan kecondongannya untuk mengupayakan perdamaian bila memungkinkan. Beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan keamanan kepada setiap orang yang memasuki rumahnya sendiri, rumah Abu Sufyan atau masjid, atau meletakkan senjatanya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
3: "Barang siapa memasuki rumah Abu Sufyan, maka dia aman. Barang siapa meletakkan senjatanya, maka dia aman. Barang siapa yang menutup pintunya, maka dia aman."
0: Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat Abu Dawud dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, disebutkan,
3: Barang siapa memasuki rumah Abu Sufyan, maka dia aman. Barang siapa yang menutup pintunya, maka dia aman. Dan barang siapa yang masuk masjid, maka dia aman.
0: Ibnu Abbas berkata bahwa orang-orang lalu terpencar-pencar ke rumah-rumah mereka dan ke masjid. Hadis ini dinilai hasan oleh Al-Albani dalam Sahih Sunan Abi Dawud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berwasiat kepada para pasukannya untuk tidak menyerang kecuali jika mereka diserang. Sebagaimana telah disebutkan dalam perkataan Ibnu Hajar, semoga Allah merahmatinya. Allah yang lebih mengetahui. Demikian, wallahu a'lam.

0: Alhamdulillah telah kita ikuti kisah Muslim hari ini. Semoga setiap kisah yang telah kita dengar menjadi pengingat bagi hati, pelajaran bagi jiwa, dan pendorong bagi kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Karena dari kisah mereka, kita belajar arti keteguhan iman, keikhlasan dalam beribadah, serta makna hakiki dari perjuangan di jalan Allah. Jazakumullahu khairan kepada para pendengar setia Radio Riyadhul Jannah 104,5 FM Tasikmalaya. Insyaallah, kita akan bertemu lagi di episode kisah Muslim berikutnya dengan kisah-kisah yang lebih menggugah hati dan memperkaya iman. Tetap bersama kami. Semoga Allah senantiasa membimbing langkah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Riyadhul Jannah 104,5 FM
2: lil muslimina wal muslimat.
1: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Qur'an.
3: Malaika ashabul jannah.
4: Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulik Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taku rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayuhan ladhina amanu taqullaha wa kulu qawlan sadida yusrih lakum a'malakum wa yagfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin, para pendengar Radio Riyadhul Jannah 104,5 FM dimanapun Anda berada, alhamdulillah, rasa syukur kami kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikannya baik kepada kami maupun kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali melalui siaran Radio Riyadhul Jannah. Setelah beberapa waktu yang lalu kita sempat tidak bertemu dikarenakan ada beberapa hal, maka merupakan kesyukuran yang sangat besar dan sangat tinggi kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmatnya pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam kajian rutin kita pada setiap malam Kamis yang disiarkan langsung oleh Radio Riyadhul Jannah 104,5 FM. Dan tak lupa kami sampaikan terima kasih jazallahu khairan kepada akhuna Wafi yang pada malam hari ini menyertai kami di studio dan mengarahkan kegiatan kajian kita pada malam hari ini. Kaum muslimin, para pendengar Radio Riyadhul Jannah dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kita di malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan di dalam bab at-tayammum, karena dalam bab ini masih tersisa beberapa masalah yang belum kita bahas, Maka pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas sisa pembahasan tersebut, dan mudah-mudahan pada malam hari ini sisa pembahasan bisa diselesaikan. Kaum muslimin, para pendengar radio Riyadul Jannah dimanapun Anda berada, yang semoga dirahmati Allah Ta'ala. Qala al-muallif, al-imam Abu Syuja rahimahullahu ta'ala, di dalam kitabnya Al-Ghoyah wa Takrib, wa sahibul jabairi yamsahu 'alaiha wa yatayammamu wa yusalli wa la i'adata 'alaihi in wada'aha 'ala tuhrin. Yang artinya, wa sahibul jabair, dan orang yang memiliki penutup luka, yaitu orang yang pada anggota tubuhnya, baik anggota tubuh yang akan dibasuhi dalam mandi maupun anggota tubuh yang akan dibasuhi di dalam wudu. Maka orang yang memiliki penutup luka pada anggota tubuhnya yang nantinya akan dibasuh baik dalam mandi maupun dalam wudu, yamsahu 'alaiha, maka baginya untuk mengusap di atas penutup luka tersebut. Wa yatayammamu, dan dia bertayamum. Wa yusalli, dan dia salat. Wa la i'adata 'alaihi, dan tidak wajib atasnya untuk mengulang salat tersebut. In wada'aha, seandainya dia meletakkan penutup luka tersebut, ala tuhrin, dalam keadaan suci. Kemudian pembahasan yang berikutnya yang disampaikan oleh al-muallif di akhir pembahasan bab tayammum, wa yatayammamu li kulli faridatin wa yusalli bi tayammumin wahidin ma syaa'a minan nawafil. Wa yatayammamu, dan hendaknya dia bertayammum, li kulli faridatin, untuk setiap satu salat fardu. Wa yusalli bi tayammumin wahidin, dan boleh baginya untuk salat dengan satu tayammum, ma syaa'a minan nawafil, berapa saja yang dia kehendaki dari salat-salat sunnah. Di dalam pembahasan yang terakhir dalam bab tayammum yang disampaikan oleh al-muallif Asy-Syaikh Abu Syuja di dalam matan Ghoyah wa Takrib, ini membicarakan tentang dua pembahasan. Yang pertama, pembahasan tentang orang yang hendak mandi, mandi yang akan menghilangkan hadas besar, atau hendak wudu. Akan tetapi pada anggota mandinya atau anggota wudunya itu terdapat luka yang ditutup dengan penutup luka. Entah itu penutup luka ya yang bentuknya adalah gips, atau penutup luka yang bentuknya adalah kayu yang dipasang pada tulang yang retak atau patah, atau penutup luka di sini adalah penutup luka semisal perban dan yang lainnya. Lalu bagaimana dia melaksanakan mandi dan melaksanakan wudunya sementara lukanya ini atau patah tulangnya ini itu tidak boleh terkena air, sehingga tempat lukanya ini ditutup dengan penutup yang disebut dengan jabair. Ya, yang disebut dengan jabair. Maka bagaimana cara dia mandi dan bagaimana cara dia wudu? Maka dijelaskan oleh al-muallif tentang cara mandi atau cara wudunya tersebut. Kemudian pembahasan yang kedua tentang kebolehan sholat dengan tayammum, yaitu berapa sholat yang dibolehkan dengan satu tayammum. Maka di sini dijelaskan ya tentang praktek sholat dengan bersucinya berupa tayammum. Berapa sholat yang dibolehkan dengan satu tayammum dijelaskan oleh beliau di dalam pembahasan ini. Para pendengar Radio Riyadhul Jannah 104,5 FM dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang pertama itu tentang orang yang memiliki penutup luka atau penutup tulang patah pada anggota wudu atau anggota mandinya. Maka dijelaskan oleh al-muallif Asy-Syaikh Abu Suja rahimahullah bahwa baginya atau orang ini ketika dia mandi atau wudu, di sini ada beberapa cara ya. Ada beberapa cara. Maksudnya cara ini dikerjakan semuanya, bukan pilihan. Cara yang pertama, dan ini mafhum dari apa yang disebutkan dalam madhab, walaupun tidak disebutkan oleh al-mu'alib di sini. Cara yang pertama yaitu membasuh anggota wudu atau anggota mandinya yang tidak tertutup oleh luka, tidak tertutup oleh penutup luka ya. Jadi seandainya dia mau wudu, kemudian pada tangannya terdapat luka yang ditutup dengan perban, maka ya dia membasuh wajahnya, membasuh tangan yang tidak tertutup oleh penutup lukanya, kemudian dia mengusap kepalanya, kemudian dia membasuh kakinya. Jadi anggota wudu atau anggota mandinya yang sehat, yang tidak ditutup oleh penutup, penutup luka, itu dikerjakan sebagaimana mestinya, dibasuh dengan air. Kemudian cara yang kedua atau cara berikutnya yang dia lakukan adalah mengusap di atas penutup lukanya. Jadi untuk bagian yang tertutup oleh penutup luka ini, maka dia mengusapnya. Dia basahi telapak tangannya. Kemudian telapak tangannya yang basah ini dia usapkan ke penutup luka ini seluruhnya, bagian atasnya, bagian bawahnya, samping kanannya, samping kirinya, diusap semuanya. Kemudian yang berikutnya dia bertayamum. Ya, dia bertayamum. Nah, tentang tayamum ini ya di dalam madhab Asy-Syafi'i, walaupun di sana banyak penjelasannya, tetapi kesimpulannya ya tayamum ini bisa dilakukan sebelum dia mandi atau wudu, bisa juga dia melakukannya setelahnya. Jadi yang ketiga, langkah yang ketiga adalah tayamum. Kemudian ya beliau mengatakan bahwa boleh baginya setelah melakukan tiga hal tadi untuk melakukan sholat. Untuk melakukan sholat ya. Artinya dia telah mencapai kesucian dengan praktek, dengan tiga praktek tadi ya. Dan dia tidak perlu untuk mengulang sholatnya apabila dia meletakkan penutup luka tersebut dalam keadaan suci. Berarti kalau seandainya dia meletakkan penutup luka tersebut dalam keadaan dia belum suci, dalam keadaan dia tidak suci, maka apabila dia sholat dengan praktek yang tadi, sementara dia menggunakan penutup luka tersebut dalam keadaan tidak suci, maka nantinya dia mengulang sholat. Ya. Maka perkataan ini menunjukkan bahwa boleh dia melakukan praktek yang tadi, yaitu membasuh anggota wudu dan mandi yang sehat, kemudian dia mengusap di atas penutup lukanya, dan dia bertayamum, maka boleh dia melakukan sholat dan tidak perlu mengulangnya, dengan syarat apabila meletakkan penutup luka tersebut dalam keadaan dia suci. Kalau seandainya dia meletakkan penutup luka tersebut dalam keadaan tidak suci, maka dia harus mengulang sholatnya nanti. Nah, ini masalah yang pertama tentang praktek mandi dan wudu orang yang memiliki penutup luka pada anggota mandi atau wudunya. Kaum muslimin, para pendengar radio Riyadul Jannah dimanapun Anda berada, berkaitan dengan luka atau patah tulang yang ada pada anggota wudu atau anggota mandi, maka rinciannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, andaikan patah tulang atau luka tersebut tidak membahayakan untuk terkena air ketika kita mandi ataupun wudu. Artinya kalau terkena air itu tidak berbahaya. Maka kewajiban kita adalah untuk membasuhnya sebagaimana mestinya. Jadi penutup luka tersebut kita buka, kemudian kita basuh sebagaimana mestinya, andaikan itu tidak mendatangkan bahaya, tidak membahayakannya. Kemudian yang kedua, andaikan itu membahayakannya, bahwa lukanya tersebut atau patah tulangnya tersebut yang sedang ditutup itu memang tidak boleh untuk terkena air. Nah, ini membahayakannya. Kalau terkena air akan datang bahaya, entah bahaya yang akan menimbulkan kematian dia, entah bahaya yang akan mengakibatkan lamanya kesembuhan luka dia, atau bahaya yang bentuknya bahwa lukanya atau penyakitnya semakin bertambah parah. Maka mana saja dari bentuk bahaya yang disebutkan tadi, di sini boleh baginya untuk tidak membasuh anggota wudu dan mandinya yang ditutup oleh penutup luka tersebut. Ya. Karena sampainya air kepada anggota tubuh tersebut akan membahayakannya. Ya, jadi boleh untuk tidak disentuh oleh air, boleh untuk tidak dibasuh. Lalu bagaimana kewajiban dia manakala anggota wudunya ini atau anggota mandinya ini tidak sempurna dia basuh, karena sebagiannya tertutup oleh penutup luka ini? Maka di dalam masalah ini ada beberapa pendapat dari para ulama. Pendapat yang pertama yang disampaikan oleh al-muallif tadi, bahwa cara mandi dan wudu orang ini adalah dia basuh seluruh anggota mandi atau anggota wudunya yang sehat, yang tidak ada lukanya, sebagaimana mestinya. Kemudian langkah berikutnya, dia usap penutup lukanya ini. Dia basahi telapak tangannya, kemudian dia usapkan ke seluruh penutup lukanya ini. Kemudian langkah berikutnya, dia bertayamum. Nah, ini pendapat yang pertama, ya. Jadi dia mengerjakan tiga hal: membasuh anggota yang sehat, mengusap di atas penutup lukanya atau mengusap penutup lukanya, dan bertayamum. Jadi tiga hal yang dia kerjakan. Ini pendapat yang pertama. Di antaranya ini adalah pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu taala dan pendapat Imam Ahmad rahimahullahu taala dalam satu qaul beliau. Kemudian pendapat yang kedua, pendapat yang kedua, bahwa cara mandi dan wudu orang ini adalah membasuh anggota mandi atau anggota wudunya yang sehat. Adapun penutup luka, maka dibiarkan begitu saja, ya. Tidak diusap dan dia juga tidak perlu tayamum. Artinya penutup lukanya ini dibiarkan saja, ya. Jadi tidak ada tambahan dari pekerjaan dia. Dia kerjakan wudu, dia kerjakan mandi sebagaimana mestinya untuk anggotanya yang sehat. Adapun untuk anggotanya yang luka yang ditutup oleh penutup luka ini, ya dibiarkan saja. Tidak diusap, juga tidak bertayamum. Nah, ini pendapat yang kedua, diantaranya adalah pendapat Imam Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala. Kemudian pendapat yang ketiga, bahwa orang ini dia membasuh anggotanya yang sehat. Dia membasuh anggotanya yang sehat dalam wudunya dan dalam mandinya. Dia basuh anggotanya yang sehat. Lalu berkenaan dengan bagian atau anggota wudu, anggota mandi yang ditutup oleh kain penutup, yang ditutup oleh penutup, maka cukup baginya mengusap saja dan tidak disyariatkan untuk tayamum. Jadi pendapat ketiga ini hampir sama dengan pendapat pertama, cuma ada perbedaannya yaitu dalam masalah tayamum. Kalau pendapat pertama dia mengerjakan tayamum, kalau pendapat yang ketiga ini tidak perlu tayamum. Cuma dua pekerjaan saja, membasuh anggota yang sehat dan mengusap di atas penutup lukanya. Cuma dua saja dan tidak bertayamum. Nah, pendapat yang ketiga ini adalah pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Demikianlah pendapat para ulama yang kami ketahui. Seandainya ada pendapat yang belum kami sebutkan atau kami salah dalam menyebutkan pendapat ini, kami mohon maaf dan semoga Allah mengampuni kami, ya. Ini keterbatasan pengetahuan kami, ya. Nah, di antara tiga pendapat ini, wallahu ta'ala alam, pendapat yang lebih mendekati, dan dalam masa ini kami ya mengikuti ulama muhakkik, di antaranya Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, beliau menguatkan pendapat yang ketiga, bahwa sahibul jabair, itu orang yang memiliki penutup luka atau penutup tulang patah pada anggota wudu atau pada anggota mandi, maka yang dikerjakan oleh dia dalam mandi ataupun wudu cuma dua saja, yaitu membasuh anggota yang sehat dan mengusap di atas penutup lukanya, tidak bertayamum. Nah, apa alasan kita menguatkan pendapat ini? Ya, alasan yang pertama, bahwa dalam masalah ini telah datang beberapa keterangan dalil, telah datang beberapa hadis, ya. Walaupun hadis-hadis ini memang menurut kebanyakan para ulama hadis-hadisnya adalah lemah, ya. Hadis yang pertama diantaranya adalah hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Beliau mengisahkan bahwa inkasarat ihda zandayya, retak salah satu tulang pergelangan tanganku. Fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'amaroni an amsaha alal jabair, Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhku untuk mengusap di atas penutup tulang retak tersebut. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah bahwa hadis ini dhaifun jiddan, hadisnya adalah lemah sekali. Jadi di dalam riwayat Ali bin Abi Thalib ini, cara bagi orang ini adalah ia membasuh anggota yang sehat dan mengusap di atas penutup luka. Jadi ada dua pekerjaan. Ini yang disebutkan dalam hadis atau dalam riwayat Ali bin Abi Thalib. Kemudian hadis yang lainnya, di antaranya adalah hadis Jabir bin Abdullah tentang kisah orang yang ikut berperang dalam perang Sariyah, ya, yang kemudian dia terkena luka pada kepala, itu terkena luka pada kepala. Kemudian beliau ini terkena janabah, kemudian beliau mandi sampai air itu masuk ke belahan luka kepalanya, lalu beliau ini meninggal, ya, radhiyallahu an. Nah, tentang peristiwa ini kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innama yakfihi an yatayammama, sesungguhnya cukup bagi orang tersebut untuk bertayamum. Wa ya'siba ala jurhihi khirqatan, dan dia menutupi lukanya ini dengan kain penutup. Wayamsaha alaiha, dan dia mengusap di atas kain penutupnya ini. Wayagsila sa'iro jasadihi, dan dia membasuh sisa anggota tubuhnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, ya, dan hadis ini dikatakan oleh Ibnu Hajar di dalam kitab Bulughul Maram juga hadisnya lemah. Ya. Nah, di dalam riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an ada tiga pekerjaan bagi orang yang memiliki penutup luka ini: bertayamum dan mengusap di atas pembalut lukanya, dan membasuh anggota tubuhnya yang sehat. Seperti yang disebutkan di dalam kitab Matan Goyah wa Takrib ini. Jadi tiga pekerjaan. Hanya saja hadis Jabir bin Abdullah ini ada dua riwayat. Riwayat yang pertama yang kami sebutkan tadi, tiga pekerjaan: tayamum, mengusap di atas pembalut, dan membasuh anggota yang sehat. Kemudian ada riwayat lain, di mana riwayat lain ini tanpa menyebutkan tayamum. Jadi cuma dua saja, yaitu mengusap di atas pembalut dan membasuh anggota yang sehat. Jadi ada dua riwayat. Riwayat yang pertama disebutkan tiga pekerjaan, riwayat yang kedua cuma dua pekerjaan saja. Nah, riwayat yang kedua ini, yaitu riwayat yang tanpa menyebutkan tayamum, ini dihasankan oleh sebagian ulama, diantaranya oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Ya, beliau hasankan hadis ini. Maka, ya, antara riwayat yang pertama yang menyebutkan adanya tayamum dan riwayat yang kedua yang tidak menyebutkan tayamum, ya, memang yang lebih kuat adalah riwayat yang kedua yang tidak menyebutkan tayamum. Dan riwayat ini juga yang dipilih oleh Imam Ahmad dalam pendapatnya yang masyhur, ya. Dalam pendapatnya yang masyhur, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di dalam Syarah Bulughul Maram. Bahwa Imam Ahmad memilih riwayat yang tidak menyebutkan tayamum. Jadi riwayat yang tidak menyebutkan tayamum ini lebih kuat dibandingkan dengan riwayat yang menyebutkan tayamum. Dan riwayat ini sejalan atau sama dengan riwayat Ali bin Abi Thalib tadi yang menyebutkan mengusap di atas pembalut, ya. Tidak menyebutkan tayamum. Nah, dua hadis ini memang sama-sama lemah. Tetapi dengan adanya beberapa hadis yang membicarakan dalam permasalahan yang sama dan datang dari jalan yang berbeda, maka ini menunjukkan tentang adanya kekuatan. Artinya riwayat yang satu menguatkan terhadap riwayat yang lain. Riwayat yang satu menguatkan terhadap riwayat yang lain. Ditambah dengan adanya beberapa athar dari beberapa sahabat. Itu berapa perkataan dari sahabat, seperti perkataan Ibnu Umar ya. Atau seperti athar dari Ibnu Umar, di mana beliau ya, membasuh anggota yang sehat dan mengusap di atas pembalut lukanya. Dan dikatakan wala mukhalifalahu, dan tidak ada yang menyelisih beliau di dalam masalah ini. Maka adanya hadis-hadis yang disebutkan tadi, walaupun hadis-hadisnya lemah, tetapi dikatakan bahwa yang satu menguatkan terhadap yang lain. Apalagi kalau kita melihat bahwa sebagian ulama ada yang menghasankan riwayat Jabir bin Abdillah yang tanpa penyebutan tayamum ini. Yang tanpa penyebutan tayamum ini. Kemudian diperkuat lagi dengan athar dari sahabat ini. Maka ini menunjukkan wallahu ta'ala alam kepada kuatnya pendapat yang mengatakan orang yang memiliki pembalut atau penutup luka, maka cara dia mandi dan tayamum adalah dia membasuh anggota yang sehat dan dia mengusap di atas penutup atau pembalut lukanya. Wallahu ta'ala alam, ini pendapat yang lebih kuat ya. Ini pendapat yang lebih kuat. Juga seandainya kita perhatikan kepada masalah lain ya, bahwa di dalam wudu ya, tapi ini tentunya permasalahannya hanya dengan wudu ya. Sebab kalau dalam mandi tidak berlaku. Tapi prinsipnya ya, kalau kita lihat kepada mandi ya, wudu ya, bahwa dalam wudu itu dibolehkan kita tidak mengusap kepala itu dengan cara mengusap penutup kepala imamah ya. Kemudian ketika membasuh kaki, kita dibolehkan untuk tidak membasuh kaki, tetapi cukup dengan mengusap di atas penutup kaki, yaitu sepatu yang disebut dengan khuf. Maka wallahu ta'ala alam, ini juga mengisyaratkan tentang kuatnya pendapat yang menyebutkan mengusap di atas pembalut atau penutup luka ini. Adapun tentang tayamum, kenapa kita tidak menguatkan pendapat ini ya. Kenapa kami tidak menguatkan pendapat ini? Wallahu ta'ala alam, pertama riwayatnya adalah lemah. Kemudian yang kedua bahwa tayamum itu adalah pengganti dari mandi dan wudu. Nah, sementara orang ini masih mengerjakan mandi dan wudu, walaupun pada bagian lukanya itu tidak tersentuh air, tetapi sudah terwakili dengan mengusapnya. Maka ya, antara al-badal dan al-mubdal minhu, ini pada asalnya memang tidak perlu untuk dikumpulkan bersama. Ya, badalnya adalah tayamum, mubdal minhunya adalah mandi dan wudu. Ya. Jadi seandainya dia bisa mandi, dia bisa wudu, ya, walaupun pada bagian luka itu hanya diusap saja, maka sungguhnya dia telah mandi dan dia telah wudu. Sehingga ya tidak perlu kepada tayamum ini. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian perkataan mu'alif di sini yang mengatakan in wadu'aha ala tuhrin, bahwa mengusap di atas pembalut atau penutup luka ini boleh baginya untuk sholat dan tidak perlu mengulang, itu disyaratkan menggunakan pembalutnya itu dalam keadaan dia sudah suci dari hadas. Artinya bahwa masalah ini dikiaskan kepada masalah mengusap khuf, mengusap sepatu. Bahwa untuk mengusap sepatu di dalam wudu itu disyaratkan sebelum menggunakan sepatu tersebut dia dalam keadaan suci dari hadas. Wallahu ta'ala alam, pendapat yang lebih kuat dalam masalah pembalut atau penutup luka ini tidak disyaratkan untuk suci terlebih dahulu. Tidak disyaratkan untuk suci terlebih dahulu. Dan ini adalah pendapat sebagian ulama, bahkan di dalam ta'liq terhadap kitab Kifayatul Akhyar. Di sini disebutkan bahwa wal mashu 'alal jabirati la yushtaratu lahu taqaddumu taharatin, bahwa mengusap di atas pembalut atau penutup luka tidak disyaratkan untuk suci terlebih dahulu. Dan tentunya di sini ada perbedaan dengan mengusap khuf. Kalau mengusap khuf itu bukan karena darurat, tapi itu urusannya adalah boleh. Ya, mengusap sepatu itu bukan karena sakit atau keadaan darurat, tapi itu hukumnya adalah boleh. Boleh mengusap sepatu, boleh juga tidak mengusap sepatu itu dengan membasuh kakinya. Adapun masalah mengusap jabirah, maka ini adalah pengusapan yang sifatnya darurat. Karena memang di situ ada sakit. Sakit yang apabila terkena air ini membahayakan. Maka antara mengusap khub dengan mengusap jabirah, di sini ada perbedaannya. Di sini ada perbedaannya dan ada beberapa perbedaan. Di antaranya yang paling menonjol adalah bahwa mengusap khub itu bukan darurat, adapun mengusap jabirah, yaitu mengusap pembalut atau penutup luka, itu adalah darurat. Jadi dua hal ini adalah tidak sama. Kemudian perbedaan lain yang menonjol, bahwa mengusap khub itu ada batasan waktunya. 3 hari bagi musafir, dan 1 hari bagi yang mukim. Adapun mengusap di atas pembalut luka atau penutup luka, ini tidak ada batasan waktunya. Ya, diusap terus sampai dia sembuh dari penyakitnya. Maka disyaratkan meletakkan pembalut atau penutup lukanya setelah dia suci, syarat ini adalah kurang kuat. Juga hal ini tidak ditunjukkan oleh nas, ya, tidak ada dalil yang jelas yang mensyaratkan ini, ya, yang mensyaratkan bahwa harus suci terlebih dahulu sebelum menggunakan jabirah pembalut atau penutup luka ini. Maka wallahu ta'ala alam, pendapat yang lebih kuat bahwa tidak disyaratkan untuk bersuci terlebih dahulu sebelum menggunakan pembalut atau penutup luka ini. Maka kami simpulkan dari 2 permasalahan yang barusan kita bahas. Yang pertama, bagi orang yang memiliki pembalut atau penutup luka, cara dia mandi dan dia wudu, bahwa yang dia lakukan adalah membasuh anggota mandi dan anggota wudunya yang sehat. Adapun anggota yang tertutup pembalut atau penutup luka, maka cukup baginya untuk mengusap pembalut atau penutup luka tersebut. Ya. Kemudian masalah yang kedua, bahwa dalam masalah ini tidak disyaratkan menggunakan pembalut atau penutup lukanya dalam keadaan suci dari hadas. Ya. Jadi ketika dia menggunakan pembalut tersebut, apakah dia suci dari hadas atau dia memiliki hadas, maka itu tidak dipermasalahkan. Tidak dipermasalahkan. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian kita memasuki pembahasan yang berikutnya, yang diambil dari perkataan mu'alif, dan ini pembahasan yang terakhir di dalam bab tayamum yang disampaikan oleh mu'alif, bahwa tayamum itu berlaku untuk 1 sholat fardu. Maka apabila kita hendak sholat fardu, setiap sholat fardu yang kita lakukan itu ada tayamumnya masing-masing. Ya. Tayamum itu berlaku untuk 1 sholat fardu. Maka apabila kita hendak sholat fardu, setiap sholat fardu yang kita lakukan

maghrib, kita tayamum lagi untuk sholat maghrib. Datang waktu isya, kita tayamum lagi untuk sholat isya. Datang waktu subuh, kita tayamum lagi untuk sholat subuh. Jadi masing-masing dari sholat fardu itu ada tayamumnya. Satu tayamum tidak bisa digunakan untuk lebih dari satu sholat fardu. Adapun untuk sholat sunnah, maka mu'alif mengatakan boleh dengan satu tayamum mengerjakan berapa saja dari sholat sunnah. Disebutkan dalam penjelasannya karena alasannya yaitu bahwa sholat sunnah itu seperti satu, ya. Seperti satu sholat, ya. Sehingga dibolehkan baginya untuk mengerjakan beberapa sholat sunnah dengan satu tayamum. Nah, ini yang disebutkan di dalam matan Goyah wa Takrib ini. Kaum muslimin, para pendengar radio Riyadul Jannah, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Ya. Tentang tayamum untuk sholat ini, ya, tayamum untuk sholat ini, satu tayamum berlaku untuk berapa sholat, ya. Maka di dalam masalah ini terjadi perbedaan pendapat antara para ulama. Pendapat yang pertama adalah pendapat kebanyakan para ulama, seperti yang disebutkan dalam matan ini, ya. Ini pendapatnya Imam Asy-Syafi'i, pendapatnya Imam Ahmad, pendapatnya Imam Malik, ya. Bahwa tayamum itu hanya berlaku untuk satu sholat fardu saja. Adapun untuk sholat sunnah, maka boleh satu tayamum untuk beberapa sholat sunnah, seperti yang disebutkan di dalam matan ini, ya. Kemudian pendapat yang kedua, bahwa satu tayamum boleh untuk beberapa sholat fardu sebagaimana boleh untuk beberapa sholat sunnah. Jadi satu tayamum tidak terbatas untuk satu sholat fardu saja, tetapi boleh untuk beberapa sholat fardu sebagaimana boleh untuk beberapa sholat sunnah. Ini pendapat yang kedua. Ini pendapat Imam Abu Hanifah, ya. Dan pendapat ini, ya, diambil oleh sebagian ulama dari Hanabilah, ya. Maka pendapat yang kedua ini menyamakan tayamum dengan mandi dan wudu, ya. Bahwa mandi dan wudu ini satu mandi, satu wudu, ini boleh untuk mengerjakan beberapa sholat fardu dan boleh untuk mengerjakan beberapa sholat sunnah, sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau menaklukkan kota Mekah. Beliau melakukan satu kali wudu untuk 5 sholat fardu. Ini pendapat para ulama tentang kebolehan tayamum untuk berapa kali sholat. Wallahu ta'ala alam, pendapat yang lebih kuat di dalam masalah ini, menurut kami, ya, ini adalah pendapat yang kedua, bahwa tayamum itu seperti mandi dan wudu, sehingga membolehkan untuk mendirikan sholat fardu berapa saja selama belum batal tayamumnya, dan membolehkan untuk mendirikan sholat sunnah berapa saja, ya, selama tidak batal tayamumnya. Ini pendapat yang lebih kuat, wallahu ta'ala alam. Apa alasannya? Alasannya adalah sebagaimana yang telah kita sebutkan di awal-awal pembahasan tayamum, bahwa pendapat yang lebih kuat, tayamum itu menghilangkan hadas, ya. Tayamum itu menghasilkan kesucian sebagaimana mandi dan wudu. Hal ini ditunjukkan diantaranya oleh firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Ma'idah ayat 6, setelah membicarakan tentang mandi, tentang wudu, mandi dan tayamum, maka Allah kemudian mengatakan yuridullahu liyutahhirakum walaki yuridu liyutahhirakum walaki yuridu liyutahhirakum, kan, tapi Allah menginginkan untuk mensucikan kalian. Maka yutahhir di sini, wallahu ta'ala alam, ini kembali kepada tiga-tiganya. Kembali kepada wudu,
ini mensucikan.

0: Dan kita dari hadas kecil kembali kepada mandi, ini mensucikan kita dari hadas besar. Kembali kepada tayamum, ini mensucikan kita dari hadas kecil dan hadas besar sebagai pengganti dari wudu dan mandi. Maka karena tayamum ini menghasilkan kesucian, menghilangkan hadas, maka dia kedudukannya sama seperti mandi dan wudu. Sebagaimana mandi dan wudu ini membolehkan untuk mendirikan beberapa sholat fardu dan beberapa sholat sunnah, maka demikian juga dengan tayamum. Kemudian alasan berikutnya, sebagaimana telah kita bahas, bahwa tayamum ini tidak disyaratkan masuk waktu. Tidak disyaratkan masuk waktu sholat. Ya. Tidak disyaratkan masuk waktu sholat. Ya, sebagaimana wudu dan mandi. Ya, tidak disyaratkan kita mengerjakan wudu dan mandi itu setelah masuk waktu sholat. Ya. Maka ketika tayamum ini tidak disyaratkan masuk waktu, berarti dia lintas waktu. Tayamum yang kita kerjakan di waktu duhur boleh kita gunakan untuk sholat asar pada waktu asar. Boleh kita gunakan untuk sholat maghrib pada waktu maghrib. Ketika kita mengatakan bahwa tayamum ini tidak disyaratkan untuk masuk waktu sholat. Ya. Dan memang wallahu ta'ala alam, tidak ada dalil yang jelas yang menunjukkan bahwa tayamum ini disyaratkan setelah masuk waktu sholat. Ya. Tentang bolehnya tayamum disyaratkan setelah masuk waktu sholat, memang ini tidak ada nas atau dalil yang jelas. Ya. Dan dalil yang jelas. Maka ini dikembalikan kepada seperti kedudukan mandi dan wudu. Ya. Ya, tidak disyaratkan untuknya masuk waktu sholat. Dan sedikit tambahan kami sampaikan bahwa di dalam madhab jumhur ulama, di antaranya madhab Imam Asy-Syafi'i ini, yang mengatakan bahwa satu tayamum berlaku untuk satu sholat fardu, maka di dalam rinciannya itu ada permasalahan kalau seandainya sholat fardu ini dikerjakan dalam satu waktu yang disebut dengan jama', ya. Andaikan seseorang menjama duhur dengan asar dalam satu waktu, ya. Maka apakah boleh satu tayamum untuk dua sholat fardu, dikarenakan dua sholat fardu ini dilakukan dalam satu waktu sholat. Maka jumhur ulama dalam masa ini, ya, mereka terjadi perbedaan pendapat. Menurut sebagian mereka bahwa tetap tayamum hanya berlaku untuk satu sholat. Jadi kalau kita menjama zuhur dan asar, di waktu zuhur misalkan, kita tayamum untuk sholat zuhur. Kemudian assalamualaikum dari sholat zuhur. Ketika kita hendak mendirikan sholat asar, kita tayamum lagi. Ini pendapat sebagian mereka. Kemudian pendapat yang kedua, ini pendapat kebanyakan mereka, bahwa boleh satu tayamum untuk sholat fardu yang dijama. Untuk dua sholat fardu atau berapa sholat fardu yang dijama. Untuk dua sholat fardu yang dijama boleh dengan satu tayamum, ya. Misalnya yang kita sebutkan tadi, untuk sholat duhur dan asar yang dijama, dia tayamum satu kali tayamum. Dengan satu tayamum ini dia sholat duhur. Setelah selesai sholat duhur, kemudian dia langsung sholat asar tanpa perlu tayamum lagi. Ya. Ini penjelasan perkataan jumhur berkaitan dengan satu tayamum hanya boleh untuk satu sholat fardu. Akan tapi sebagaimana yang telah kami sampaikan tadi, bahwa pendapat yang lebih kuat menurut hemat kami, wallahu ta'ala alam, satu tayamum ini bisa berlaku untuk beberapa sholat fardu, karena tayamum ini menghasilkan kesucian sebagaimana mandi dan wudu, dan karena tayamum ini tidak disyaratkan untuk kebolehannya masuk waktu sholat. Jadi dia bisa lintas waktu, ya. Maka yang lebih kuat, tayamum ini bisa berlaku untuk beberapa sholat fardu sebagaimana wudu dan mandi. Wallahu ta'ala a'lam. Kaum muslimin, para pendengar Radio Riyadul Jannah dimanapun Anda berada, untuk pertemuan perdana kita setelah Ramadan ini, Untuk penyampaian materi kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah pertemuan berikutnya kita masuk kepada bab atau pembahasan yang baru, yaitu tentang najis. Ya, tentang najis. Untuk pertemuan kita pada malam hari ini kita cukupkan materi sampai di sini, dan sisa waktu ada beberapa menit ke depan. Seandainya ada pertanyaan maka kami persilahkan. Ya.
1: Baiklah, terima kasih kepada Al-Ustadz atas materinya, yaitu tentang bab tayamum, bab terakhir dari bab tayamum, dan semoga itu dapat melengkapi pemahaman-pemahaman kita pada bab tayamum yang sebelumnya. Kemudian, sekarang adalah sesi tanya-jawab, dan bagi para pendengar yang memiliki pertanyaan, tentunya seputar fikih Islamiyah, silakan kirimkan pertanyaan Anda melalui layanan pesan singkat kami di 0853-5153-1600. Sebelum menunggu telah masuk kepada kita beberapa pertanyaan. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Assalamualaikum wabarakatuh.
1: Apakah hukum menghibahi rumah yang dijual dibagi rata? Apakah hukum hibah rumah yang dijual dan dibagi rata dari orang tuanya untuk anak-anaknya laki-laki dan perempuan? Kemudian apakah dibolehkan seorang anak laki-laki menolak hibah permintaan orang tuanya karena ingin menggunakan ilmu waris saja? Jadi tidak mau dihibahi, dia ingin menerapkan ilmu waris begitu.
0: Coba diulang pertanyaan pertamanya.
1: Apakah hukum hibah rumah yang dijual dan dibagi rata dari orang tuanya untuk anak-anaknya laki-laki dan perempuan? Kemudian apakah dibolehkan seorang anak laki-lakinya menolak hibah yang diberikan oleh orang tuanya karena ingin menggunakan ilmu waris saja?
0: Ya, saya kurang begitu memahami pertanyaannya ya. Apa hukum hibah rumah yang dijual?
1: Nah itu, ya.
0: Ini ada hibah ada jual ya. Nah, ya. Ini berkaitan dengan rumah pembagian dari orang tua ya. Orang tuanya masih hidup atau sudah meninggal? Ada disebutkan dalam pertanyaan?
1: Enggak disebutkan.
0: Disebutkan.
1: Iya.
0: Tapi tadi ada salah seorang anaknya yang menolak.
1: Yang menolak hibah tersebut karena ingin pakai ilmu waris, mungkin sudah meninggal orang tuanya.
0: Hanya jadi ingin mempraktekkan ilmu waris. Ya, baik. Saya sekedar menerka-nerka saja maksud pertanyaannya. Ya. Pertanyaan ini walaupun di luar materi yang tadi disampaikan, tapi ya bagus ya, pertanyaan ini. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak atau Ibu penanya. Ya. Berkenaan dengan warisan, andaikan yang ditanyakan tadi berkaitan dengan warisan, ya, maka warisan itu adalah hak ahli waris. Kalau seseorang meninggal, contoh tadi adalah seorang bapak meninggalkan anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, ya, maka harta warisan itu adalah milik ahli waris. Milik ahli waris. Ya. Nah, maka kewajiban kita terhadap harta warisan tersebut dan kewajiban ahli waris terhadap harta warisan tersebut, pertama adalah membaginya secara ilmu waris. Karena pembagian warisan ini telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran dan juga ditetapkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya. Bahkan ya, ini ada keistimewaan tentang hukum faraid atau waris ini. Allah sendiri dalam Al-Quran yang langsung merincinya. Ya, berbeda dengan hukum sholat, hukum zakat. Rinciannya terdapat dalam hadis. Adapun ilmu waris atau hukum warisan, Allah langsung merincinya di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala menjanjikan surga bagi yang mentaatinya. Dan Allah Ta'ala mengancam dengan neraka bagi yang tidak mentaati hukum waris ini. Jadi, ya, tentang harta warisan ini, itu adalah hak ahli waris, maka kita bagikan kepada ahli waris tersebut. Adapun kemudian ahli waris hendak menghibahkannya, hendak menjualnya, hendak memberikannya, hendak mensedekahkannya baik kepada ahli waris lain atau kepada pihak lain, maka itu terserah dia. Ya, setelah dibagi, misalkan ada sebuah rumah, ahli warisnya misalkan hanya 5 orang anak laki-laki misalkan. Berarti rumah tersebut dibagi 5. Andaikan dibandingkan kepada harga, rumah ini nilainya harganya 500 juta. Berarti kalau dibagi 5, masing-masing punya saham dalam rumah tersebut adalah 100 juta. Nah, adapun kemudian misalkan setelah pembagian ini, anak yang pertama, kedua, ketiga, keempat, masing-masing mengatakan, jatah saya hibahkan untuk si bungsu misalkan. Yang kedua juga mengatakan begitu, yang ketiga juga begitu, yang keempat juga begitu. Yaitu terserah. Setelah harta itu diambil oleh pemiliknya, yaitu terserah kepada pemiliknya. Mau dia miliki, mau dia jual, mau dia hibahkan, itu terserah dia. Wallahu ta'ala alam, ini yang mungkin bisa sedikit memberikan jawaban, walaupun saya kurang yakin apakah memang ini yang dimaksud oleh pertanyaan ini atau bukan. Wallahu ta'ala alam. Ya.
1: Baiklah, kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz atas jawabannya, dan kami himbau bagi para pendengar yang mengirimkan pertanyaan agar lebih jelas dan terperinci apa yang dimaksud dalam pertanyaan tersebut. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Bismillah Ustadz, saya berniat puasa sunnah Daud, kemudian diantara hari berbuka dalam setiap minggunya ketemu hari Senin atau Kamis. Harusnya saya tidak berpuasa pada hari itu, namun saya berpuasa dengan niat puasa sunnah Senin dan Kamis. Dan kemudian setiap bulannya saya bertemu dengan tanggal 13, 14, 15 sehingga saya berpuasa satu minggu penuh. Apakah boleh puasa seperti itu yang saya lakukan, dan apakah tidak berdosa memperbanyak puasa seperti bolehnya memperbanyak sholat sunnah mutlak? Terima kasih.
0: Iya. Kami sampaikan terima kasih jazallahu khairan kepada bapak atau ibu penanya, ya, berkaitan dengan masalah Saum Dawud. Ya, Saum Dawud itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi SAW, antasuma yauman watuftiru yauman. Kamu berpuasa satu hari dan berbuka satu hari. Jadi selang-seling. Ya. Hari ini puasa, besok buka. Lusa puasa. Hari berikutnya buka lagi. Jadi sehari berpuasa, sehari berbuka. Dan ini Nabi sampaikan kepada salah seorang sahabat yang ingin memperbanyak puasa. Ketika Nabi menyebutkan, engkau puasa 3 hari dari setiap bulan. Maka dia katakan, saya mampu untuk lebih dari itu. Maka dia katakan, ya, engkau berpuasa demikian dan demikian. Maka dia katakan, saya lebih atau saya masih mampu untuk lebih dari itu. Sampai pada akhirnya Nabi mengatakan, kalau demikian, sum yauman wa aftir yauman. Kalau masih mampu, ya silakan berbuka satu hari dan berpuasa satu hari dan berbuka satu hari. Maka saum Nabi Daud ini adalah saum sunnah yang terbanyak. Saum Daud ini adalah merupakan saum sunnah yang terbanyak, yang Nabi sampaikan sebagai solusi bagi orang yang bersemangat untuk memperbanyak saum sunnah ini. Lalu bagaimana apabila saum Daud kita ini bertepatan dengan saum-saum yang lain? Maksudnya jadwalnya berbuka tetapi itu bertepatan dengan hari lain, misalkan hari Senin atau hari Kamis, ya. Atau mungkin dengan hari-hari lain, misalkan dengan hari Arafah, ya, atau dengan hari Asyura, ya. Wallahu ta'ala alam, ya. tidak ada dalil yang melarang untuk menggabungkan keduanya. Tidak ada dalil yang melarang untuk menggabungkan keduanya. Ya. Tidak ada dalil yang melarang untuk menggabungkan keduanya, sehingga ya tidak mengapa andaikan pada jadwal berbuka ternyata itu bertepatan dengan hari Senin atau bertepatan dengan hari Kamis atau bertepatan dengan hari-hari yang memang disunnahkan secara khusus berpuasa pada hari tersebut. Ya, berarti nanti akan merubah apa namanya aturan puasanya. Jadi pada hari Ahad misalkan dia berpuasa, tapi pada hari Senin dia pengin untuk puasa hari Senin, mendapatkan keutamaan hari Senin. Berarti nanti hari Selasanya dia berbuka. Hari Rabu dia berpuasa. Nah, hari Kamis ternyata pengen saum Kamis lagi. Ya, ya wallahu ta'ala alam, tidak ada hal yang melarang sebatas pengetahuan kami. Apalagi kalau itu bertepatan dengan hari yang tidak terulang lagi harinya. Ya, misalkan hari Arafah. Dalam satu tahun kan cuma satu kali. Hari Asyura, Tasu'a dan Asyura itu dalam satu tahun cuma satu kali. Maka wallahu ta'ala alam, secara asal itu tidak terlarang ya, karena tidak ada larangannya. Wallahu ta'ala alam. Ya.
1: Baiklah, terima kasih kepada Ustaz atas jawabannya. Dan kepada Bapak atau Ibu yang bertanya, semoga diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kami ingatkan kembali bagi para pendengar yang memiliki pertanyaan seputar hukum atau fikih Islamiyah, silakan kirimkan pertanyaan Anda melalui layanan pesan singkat kami di 0853-5153-1600. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bismillah Ustaz, apakah ada larangan berbicara ketika sedang berwudu? Terima kasih.
0: Ya, wallahu ta'ala, yang kami ketahui tidak ada larangan kita berbicara atau ngobrol ketika sedang wudu. Jadi boleh-boleh saja ketika kita wudu kita berbicara atau kita ngobrol, ya itu tidak membatalkan wudu dan tidak terlarang di dalam wudu. Ya, wallahu a'lam.
1: Baiklah, terima kasih kepada Ustaz atas jawabannya. Dan selagi mungkin menunggu pertanyaan selanjutnya, mohon kepada Ustaz untuk memberikan kesimpulan pada bab tayamum yang telah kita lewatkan ini.
0: Ya, kami sampaikan terima kasih jazakallahu khairan kepada para pendengar, baik yang telah menyampaikan pertanyaan maupun yang belum menyampaikan pertanyaan. Terima kasih atas atensi dan perhatian semuanya. Yuk, kami sampaikan jazakallahu khairan kepada akhu Nawafi yang dengan setia menemani saya di studio ini di dalam kajian pada malam hari ini. Dan sebagai kesimpulan, mungkin ini penutup juga ya. Adapun kalau ada pertanyaan ya insyaallah kita sambungkan pada pertemuan berikutnya ya. Sebagai penutup, yang ini merupakan kesimpulan dari pembahasan kita pada malam hari ini, kembali kami ulang bahwa bagi orang yang memiliki pembalut atau penutup luka pada anggota mandi ataupun wudu, maka cara mandi dan wudunya adalah membasuh anggota yang sehat dan mengusap pembalut luka atau penutup lukanya tersebut. Itu caranya ya. Dan tidak perlu untuk bertayamum. Kemudian bahwa pekerjaan ini, yaitu mengusap di atas pembalut luka ini, tidak disyaratkan untuk menggunakan pembalut tersebut dalam keadaan suci dari hadas sebelumnya. Itu tidak disyaratkan. Jadi tidak mengapa menggunakan pembalut tersebut dalam keadaan dia punya hadas. Itu dibolehkan untuk tetap mengusap pembalut tersebut. Jadi ini berbeda dengan hukum mengusap di atas sepatu. Ya. Kemudian yang berikutnya bahwa tayamum ini berlaku untuk beberapa sholat fardu dan beberapa sholat sunnah. Nah, ini dalam pendapat yang lebih kami apa namanya cenderung kepadanya, ya, yang kami kuatkan. Tentunya berdasarkan pendapat para ulama atau sebagian ulama muhakkik di dalam masalah ini. Hal ini dikarenakan bahwa tayamum itu menghasilkan kesucian, juga tayamum itu tidak disyaratkan untuk bolehnya tayamum ini masuk waktu sholat. Maka tayamum ini berlaku sebagaimana berlakunya mandi dan wudu, ya. Boleh untuk mendirikan beberapa sholat fardu dan beberapa sholat sunnah. Kaum muslimin, para pendengar radio Riyadul Jannah 104,5 FM dimanapun Anda berada, ini saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pertemuan kita malam hari ini. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, baik dari sisi bahasa, kata-kata penyampaian kami maupun dari sisi materi. Saya berlepas diri dan mohon ampun dari segala kesalahan tersebut. Dan saya sangat berharap untuk tidak mengikuti kesalahan dan kekurangan kesalahan dan kekurangan kami di dalam penyampaian materi ini. Jadi buanglah jauh-jauh pendapat yang salah yang saya sampaikan, karena pendapat yang benar adalah pendapat yang apabila itu datang padanya dalil yang benar, ya. Kemudian ya, kami juga sampaikan terima kasih, ya, jazakallahu khairan atas perhatian semuanya. Ya, mudah-mudahan setiap pertemuan yang kita lalui ini mendatangkan manfaat, menambah keilmuan bagi kita, menambah pahala bagi kita, dan meningkatkan keimanan kita serta mengurangi atau menggugurkan dosa-dosa kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
3: lil muslimin wal muslimat.
2: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Qur'an.
4: Ulaika ashabul jannah.
5: Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin.
6: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
7: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya.
6: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
7: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
8: menginginkan punya anak yang soleh soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Mahad Ihya As-Sunnah yang integrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan menginteraksikan semua mata pelajaran.
9: Proses pendaftaran santri baru Mahad Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka catat tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
10: 0813-2234-5303.
9: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
11: Fatawa Mukhtar.
12: Pertanyaan: apakah hakikat ubudiyah penghambaan itu? Apakah hakikat penghambaan itu artinya bahwa seseorang menjadikan orang lain sebagai hamba walaupun tidak sesuai dengan jalan Islam?
13: Ubudiyah atau penghambaan mempunyai beberapa macam. Satu, ubudiyah secara umum untuk seluruh makhluk di setiap zaman, dan ubudiyah semacam ini hanya ditujukan kepada Allah saja sebagaimana firman Allah.

0: farda.
1: Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Tuhannya yang Maha Pengurah selaku seorang hamba. Sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri. Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu." Wahai hamba-Ku, sesungguhnya Aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan Aku jadikan antara kalian sebagai sesuatu yang haram. Maka janganlah kalian berbuat zalim. Dan di dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur, beliau bersabda, Allahumma inni abduk, ibnu abdik, ibnu amatik, nasiyati biyadik, madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk, as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak, aw anzaltahu fi kitabik, aw 'allamtahu ahadan min khalqik, aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak. أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak hamba laki-lakimu, anak hamba perempuanmu. Ubun-ubunku berada di tangan-Mu, berjalan padaku hukum-Mu, adil padaku keputusan-Mu. Aku memohon kepada Engkau dengan seluruh nama yang Engkau miliki, yang Engkau namai diri-Mu dengannya, atau nama-nama yang Engkau turunkan dalam kitab-Mu, atau nama-nama yang Engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau nama-nama yang Engkau sembunyikan dalam ilmu ghaib di sisi-Mu, agar Engkau menjadikan Al-Quran yang agung ini air dalam hatiku, cahaya dalam dadaku, penghibur kesedihanku, dan pelipur laraku. Ini adalah hakikat ubudiyah kauniyah qadariyah yang umum, yang konsekuensinya adalah Allah mengatur hamba-hambanya sesuai dengan apa yang Dia kehendaki, disertai ketundukan para hamba kepadanya secara rela maupun terpaksa. Tidak ada yang boleh mengomentari hukumnya, dan Dialah yang maha lembut lagi maha mengetahui. Tiada sekutu baginya dalam perkara-perkara itu sedikitpun juga. Yang kedua, ubudiyah yang bersifat memuliakan para walinya, berupa para nabi, malaikat, dan seluruh orang-orang saleh, sebagaimana dalam firman-Nya,

Maha suci Allah yang telah memperjalankan di waktu malam hamba-Nya dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang kami berkahi di sekelilingnya. Dan Allah berfirman tentang malaikat, bal ibadum mukramun, bahkan mereka adalah para hamba yang dimuliakan. Dan Allah juga berfirman tentang keumuman orang-orang yang saleh, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Allah yang Maha Rahman adalah orang-orang yang berjalan di atas muka bumi dengan kerendah hatian, dan apabila mereka diajak bicara oleh orang-orang yang jahil, mereka berkata dengan kata-kata yang selamat. Dan ayat-ayat yang lainnya. Ini adalah ubudiyah yang bersifat khusus yang dengannya Allah khususkan hamba-hambanya yang saleh dengan kemuliaan dan kehormatan. Ketiga, ubudiyah antara makhluk, dan ini adalah ubudiyah khusus yang terbatas dengan waktu tertentu. Ia disyariatkan bila terjadi akibat peperangan antara Islam dan kafir. Ubudiyah seperti ini Allah jadikan untuk orang yang mendapatkan ghanimah atau yang membelinya dari mereka, dan Allah menentukan hak-hak padanya. Dan ubudiyah yang tidak syar'i, yaitu yang terjadi dengan cara penculikan, menguasai manusia dengan cara yang zalim atau dengan cara membeli dari mereka. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsalatsatun ana khasmuhum yaumal qiyamah, rajulun a'tha bi tsumma ghadar, wa rajulun ba'a hurran fa akala tsamanah, wa rajulun istajara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'ti ajrah." Muttafaqun alaihi. Tiga orang yang menjadi lawanku pada hari kiamat, yaitu orang yang memberi dengan namaku lalu ia berkhianat, dan orang yang menjual seorang yang merdeka lalu ia memakan hasilnya, yang menyewa pekerja lalu ia menyelesaikan pekerjaannya tapi ia tidak diberikan upahnya. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, di saat malam mulai menutup hiruk pikuk dunia, ketika jalan-jalan mulai sepi, ketika suara kendaraan perlahan menghilang dan banyak manusia telah terlelap dalam tidurnya, kita sedang berada di waktu yang paling jujur untuk berbicara dengan hati kita sendiri. Siang hari sering membuat kita sibuk, pikiran penuh dengan urusan dunia, target, pekerjaan, keluarga, dan berbagai keinginan. Namun malam adalah waktu di mana hati berbicara apa adanya. Dan di saat seperti inilah, izinkan saya mengajak Anda semua untuk merenung tentang hidup, tentang kematian, tentang kubur, dan tentang kemana sebenarnya kita sedang melangkah. Saudaraku, pernahkah kita bertanya dengan sungguh-sungguh kepada diri sendiri, jika malam ini adalah malam terakhirku di dunia, apakah aku siap menghadap Allah? Bukan siap bertemu manusia, bukan siap meninggalkan pekerjaan, tetapi siap berdiri sendirian di hadapan Rabb yang menciptakan kita, yang selama ini memberi kita nafas, memberi kita waktu, dan memberi kita kesempatan. Setiap hari kita melihat kematian, namun seringkali kita menganggapnya sebagai kisah orang lain. Padahal sesungguhnya setiap berita kematian adalah pesan untuk diri kita sendiri. Ada yang pagi tadi masih tersenyum, siang masih sibuk bekerja, sore masih berbincang dengan keluarga, dan malam ini sudah terbaring dalam keheningan tanah. Tidak ada yang bisa menunda kematian, tidak ada yang bisa menolaknya. Ia datang tanpa izin dan tanpa bisa diundur. Saudaraku, pernahkah kita membayangkan saat tubuh kita dimasukkan ke dalam kubur? Saat semua orang meninggalkan kita, langkah-langkah mereka semakin menjauh, dan kita tinggal sendirian dalam kegelapan. Tidak ada lagi harta, tidak ada lagi jabatan, tidak ada lagi teman. Yang menemani hanyalah amal. Dan di sanalah kita akan mengetahui apakah hidup kita benar-benar digunakan untuk mencari ridha Allah, atau hanya dihabiskan untuk mengejar dunia yang fana. Saudaraku, malam ini sebagian saudara kita telah tertidur lelap, tubuh mereka beristirahat, namun tidak sedikit pula yang justru semakin jauh dari Allah. Ada yang masih larut dalam gemerlap malam, di kafe-kafe, di obrolan yang tidak membawa kebaikan, dalam tawa yang melupakan akhirat, bahkan dalam maksiat yang merusak kehormatan dan hati. Ada yang tenggelam dalam perzinaan, minuman keras, perjudian, dan dosa-dosa lain yang mungkin tampak sepele, tetapi meninggalkan luka dalam jiwa. Mereka merasa senang malam ini, namun lupa bahwa setiap maksiat adalah satu langkah menuju penyesalan yang panjang. Dan ada pula yang malam ini masih sibuk mengejar dunia, lembur, bisnis, transaksi, angka demi angka, target demi target, seolah hidup hanya tentang harta dan keberhasilan. Mencari rezeki memang bagian dari ibadah, namun ketika hati sepenuhnya terikat pada dunia, ketika akhirat tak lagi menjadi tujuan, maka dunia justru akan menjadi penjara bagi jiwa. Saudaraku, kubur bukanlah akhir. Ia adalah pintu menuju kehidupan yang sesungguhnya. Ada kubur yang menjadi tempat istirahat yang menenangkan. Ada pula kubur yang menjadi tempat penyesalan yang menyakitkan. Dan setelah itu, ada surga yang penuh kedamaian.
atau neraka yang penuh kesengsaraan. Semua orang ingin surga, namun tidak semua orang mau berjalan ke arahnya. Pertanyaannya bukan kita ingin kemana, tetapi kemana hidup kita sedang membawa kita. Saudaraku, jangan pernah merasa aman hanya karena kita masih muda. Banyak orang yang berkata, nanti kalau sudah tua, aku akan bertaubat. Padahal, tidak ada yang menjamin ia akan sampai pada hari tua. Betapa banyak yang pergi di usia yang masih belia, sebelum sempat memperbaiki diri, sebelum sempat kembali kepada Allah. Wahai saudaraku yang masih muda, masa mudamu adalah harta yang sangat mahal. Jangan habiskan untuk hawa nafsu. Jangan tukar dengan kesenangan sesaat. Jangan gadaikan masa depan akhirat demi dunia yang akan segera berakhir. Satu malam dalam maksiat bisa merusak hati bertahun-tahun. Dan wahai saudaraku yang telah berusia, yang rambutnya mulai memutih, yang langkahnya tidak lagi sekuat dulu, justru sekaranglah waktu untuk semakin dekat kepada Allah, karena dunia semakin menjauh dan akhirat semakin mendekat. Betapa sedihnya jika seseorang telah menua, namun hatinya masih terikat kuat pada dunia, masih gelisah karena harta, masih marah karena urusan yang tidak akan ikut ke kubur. Hari tua bukan untuk mengejar dunia. Hari tua adalah waktu untuk mempersiapkan pulang. Saudaraku, baik yang muda maupun yang tua, kita semua sedang berjalan menuju satu tempat yang sama. Dan di sana yang akan menyelamatkan kita bukan usia, bukan gelar, bukan harta, tetapi iman yang lurus dan amal yang ikhlas. Karena itu, berhati-hatilah dari menyekutukan Allah. Jangan gantungkan hati kepada selainnya. Jangan berharap keselamatan dari benda, makhluk atau kuburan. Berhati-hatilah dari ibadah yang tidak sesuai tuntunan, yang tampak indah namun tidak diterima. Dan waspadalah terhadap hawa nafsu. Banyak manusia tersesat bukan karena kurang ilmu, tetapi karena mengikuti keinginan dirinya sendiri. Ketika hawa nafsu menjadi pemimpin, kebenaran akan ditinggalkan. Saudaraku, malam ini masih terbuka pintu taubat. Masih ada kesempatan untuk kembali. Jika hati terasa berat, jika dada terasa sesak, jika air mata hampir jatuh, itu tanda Allah masih menyayangi Anda. Jangan tunda. Bangunlah walau sebentar. Ambil wudu. Dirikan 2 rakaat. Tutup dengan witir. Dan berbicaralah kepada Allah dengan bahasa hati Anda. Tidak perlu kalimat indah. Cukup kejujuran. Ya Allah, aku penuh dosa, tapi aku ingin kembali. Air mata di sepertiga malam lebih berharga daripada dunia dan seluruh isinya. Saudaraku, jangan remehkan satu amal kecil, satu sedekah, satu kebaikan, satu ajakan kepada kebenaran. Bisa jadi itulah yang Allah jadikan penyelamat kita saat semua amal lain terasa ringan. Hiduplah untuk akhirat, maka dunia akan mengikuti. Namun, siapa yang hanya hidup untuk dunia akan kehilangan keduanya. Saudaraku para pendengar setia Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya, dimanapun Anda berada. Demikian renungan malam kita pada kesempatan ini. Segenap kru dan penyiar Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Insya Allah, kita akan berjumpa kembali esok hari
dalam acara penuh keberkahan yang senantiasa mengajak kita lebih dekat kepada Allah dan lebih rindu kepada surga. Selamat beristirahat. Semoga malam ini dipenuhi ketenangan, ampunan, dan rahmat dari Allah. Dan sebelum kita berpisah, mari kita tutup majelis ini dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh, guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar.

Ingatlah pada hari ketika kamu melihatnya guncangan itu. Semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya. Dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Tetapi azab Allah itu sangat keras.

Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu, dan hanya mengikuti para setan yang sangat jahat.

Tentang setan, telah ditetapkan bahwa siapa yang berkawan dengan dia, maka dia akan menyesatkannya dan membawanya ke azab neraka.

Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu, dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian dengan berangsur-angsur, kamu sampai kepada usia dewasa. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua, pikun. Sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering. Kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan, tetumbuhan yang indah.

Yang demikian itu karena sungguh Allah dialah yang hak, dan sungguh dialah yang menghidupkan segala yang telah mati, dan sungguh dia maha kuasa atas segala sesuatu.

Dan sungguh, hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh, Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur.

Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk, tanpa kitab, wahyu yang memberi penerangan.

Sambil memalingkan lambungnya dengan congkak untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah, dia mendapat kehinaan di dunia, dan pada hari kiamat kami berikan kepadanya rasa azab neraka yang membakar.

Akan dikatakan kepadanya, itu karena perbuatan yang dilakukan dahulu oleh kedua tanganmu. Dan Allah sekali-kali tidak menzalimi hamba-hambanya.

dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi. Maka jika dia memperoleh kebajikan, dia merasa puas. Dan jika dia ditimpa suatu cobaan, dia berbalik ke belakang. Dia rugi di dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang nyata.

Dia menyeru kepada selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana dan tidak pula memberi manfaat kepadanya. Itulah kesesatan yang jauh.

Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungguh, Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.

Barang siapa menyangka bahwa Allah tidak akan menolongnya, Muhammad, di dunia dan di akhirat, maka hendaklah dia merentangkan tali ke langit-langit, lalu menggantung diri. Kemudian pikirkanlah apakah tipu dayanya itu dapat melenyapkan apa yang menyakitkan hatinya.

Sesungguhnya orang-orang beriman, orang Yahudi, orang Sabi'in, orang Nasrani, orang Majusi, dan orang musyrik, Allah pasti memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sungguh, Allah menjadi saksi atas segala sesuatu.

Tidakkah engkau tahu bahwa siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi bersujud kepada Allah, juga matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, hewan-hewan yang melata, dan banyak di antara manusia. Tetapi banyak manusia yang pantas mendapatkan azab. Barang siapa dihinakan Allah, tidak seorang pun yang akan memuliakannya. Sungguh, Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki.

0: Inilah dua golongan, golongan mukmin dan kafir yang bertengkar. Mereka bertengkar mengenai Tuhan mereka. Maka bagi orang kafir, akan dibuatkan pakaian-pakaian dari api neraka untuk mereka. Ke atas kepala mereka akan disiramkan air yang mendidih.
1: Yushar bihi ma fi butunihim wal julud.
0: Dengan air mendidih itu akan dihancur luluhkan

0: apa yang ada dalam perut dan kulit mereka.
1: Walahum maqami'u min hadid.
0: Dan azab untuk mereka, cambuk-cambuk dari besi.

Setiap kali mereka hendak keluar darinya neraka karena tersiksa, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Kepada mereka dikatakan, "Rasakanlah azab yang membakar ini."

0: Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sana mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra.
1: وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ.
0: Dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk pula kepada jalan Allah yang terpuji.

Sungguh, orang-orang kafir dan yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan dari Masjidil Haram yang telah kami jadikan terbuka untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar, dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, niscaya akan kami rasakan kepadanya siksa yang pedih.

Dan ingatlah, ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, "Janganlah engkau mempersekutukan aku dengan apapun, dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf, dan orang yang beribadah, dan orang yang ruku dan sujud."

Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh.

agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka, dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan, atas rizki yang Dia berikan kepada mereka, berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya, dan sebagian lagi, berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.

Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua Baitullah.

Demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, hurumat, maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan dihalalkan bagi kamu semua hewan ternak, kecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya. Maka jauhilah penyembahan berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan dusta.

Beribadahlah dengan ikhlas kepada Allah tanpa mempersekutukannya. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh.

Demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati.

Bagi kamu padanya hewan hadyu, ada beberapa manfaat sampai waktu yang ditentukan. Kemudian tempat penyembelihannya adalah di sekitar Baitul Atiq, Baitullah.

yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah, hati mereka bergetar. Orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka, dan orang yang melaksanakan sholat, dan orang yang menginfakkan sebagian rizki yang kami karuniakan kepada mereka.

Dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan padanya. Maka sebutlah nama Allah ketika kamu akan menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan kaki-kaki telah terikat. Kemudian apabila telah rebah mati, maka makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya, tidak meminta-minta, dan orang yang meminta. Demikianlah kami tundukkan unta-unta itu untukmu, agar kamu bersyukur.

Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.

Sesungguhnya Allah membela orang yang beriman. Sungguh, Allah tidak menyukai setiap orang yang berkhianat dan kufur nikmat.

diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka dizalimi, dan sungguh Allah Maha Kuasa menolong mereka itu.

yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, "Tuhan kami ialah Allah." Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Sungguh, Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.

yaitu orang-orang yang jika kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan kepada Allah lah kembali segala urusan.

dan penduduk Madian. Dan Musa juga telah didustakan. Namun aku beri tenggang waktu kepada orang-orang kafir. Kemudian aku siksa mereka. Maka betapa hebatnya siksaanku.

Maka betapa banyak negeri yang telah kami binasakan karena penduduknya dalam keadaan zalim, sehingga runtuh bangunan-bangunannya, dan betapa banyak pula sumur yang telah ditinggalkan, dan istana yang tinggi tidak ada penghuninya.

Dan mereka meminta kepadamu Muhammad, agar azab itu disegerakan. Padahal Allah tidak akan menyalahi janjinya. Dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu.

0: Dan berapa banyak negeri yang aku tangguhkan penghancurannya, karena penduduknya berbuat zalim. Kemudian aku azab mereka, dan hanya kepadakulah tempat kembali segala sesuatu.
1: قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ.
0: Katakanlah Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku diutus kepadamu sebagai pemberi peringatan yang nyata.